0: Jo, den med hvor lång är man vi är makta och.
1: Jag min kollar. Vad man? Rokan när ni bunnar på lova I när kuya på kan rangilla. Rangilla på ngat lova. Jo,
2: Burum.
1: Vad det lagar. Wei, när vi jingar, var jag ung ema? Vad I'm going to go to the house. Pala ya rob tu nale. Kunda wana perlu pula opennya laru na. Wang aja kunda brown, opennya apa ni kat sait. Wang aja kat cek melong aja. Jurung ni mending special mending perlu kunda mending. Yang mana perlu ni lelaka, nama aku cimir wang aja kunda. Abi beri rabi kunda. Wapa ni nak perlu ni mana angka nak perlu lah kupai orang ni kupai rik tu nak perlu. Jual kupai ni angka ni, kemarin wapa ni angka ni pelakar ni angka ni. Nak kena kam darah moya ko. Minta urut ko, chicken jama meru, chicken ada lala jama. Kau beri tak kamera pula, kamera beri ambil kamera jalan orang ni lapan man. Felicity ya ko. Felicity got Miss Ross, you. Miss Ross, take a yako. Pukubri and remember the camera. Well, I'm going to go to the canana prongolale, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, drink, A drink, kokano, kapo. Wala nya. Dina ko hai. Dina ko hai. Dina ko hai. Kap. Aba bala pulo kapo andara minyale. Anbe, pamatja. Teka ro ange pung kadir jibung be aja la. Pano ne tao. Harap tu ada. Atas kalau ngerti minyak ini golong lah, mai yang lah. Pulak teka beri, ngerti ni? Kalau ngerti ni, kalau kau nak fokus betul golong lah. Cita ni le, nana pernah le. Ipo lah dia cipu ngerti aku balak le, punya kali. Mana pun kita mau ngerti ni? Kalau ngerti ni, orang ni, wah nak kau nak fokus betul lah beri.
3: Okay. Em,
1: nak kau mana nak kau apa komentar ni? Nak aku apa komentar? Betul, betul. Aku, Ella nuna nama. Kalau ngau dia pergi. Ella nuna nama ni. Aku Ella nak talakar aku punya nama. Maafkan, aku tak kau mungkin berani berani berani pun. Tak kau mungkin berani. Kau ngat tu ayam arti pun. Tu ayam pun kau lihat pun kau taruh. Kau mungkin taruh.
2: Jadi aku berani, kurang mana?
1: Ni, macam ni ambil harap, ramuan, benda-benda ramuan, benda-benda ramap.
3: Mak tu memang jodoh lelong macam.
1: Walala yang uli. Kebi ada jodoh walang uli tap tu na. Biar apa jenama? Anak perlu biar tap tu. Angan ini apa pun gaya orang uli, repo. Gol, enak beri.
3: Yeah.
1: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko, ngal mesti pesa tu Araben. Abel jin gaya nol. Kau angkat nana pun apa waktu otten nol. Wanik, apa berle? Tar, beran kau ni kata ena. Kau finish ceng. Kau nana pun ada taran. Amar tinja nol kau lah nol otten lirki.
3: Ya,
1: lirki otten nol. Anu yang mereka kecil tak kapa taran apa muka yang mereka. Kualin minyak ni le pulang kena mereka. Bilina, baju. Kualin minyak kau le, pengal pengal lapar merahin bal bapa kau. Kualin minyak le, kau next day jaga school kau nana minyak le. Ngarap kau pengal le pokok merah terdekat kau angkai. pamal ngarani bin chudor dal puma
3: mara tarin lo jo tarain
1: mi wala lo koi no ay wan kan jo mi akto nganya oni mi akoi puna no no tya buko mete pero kala wala buko mete mai ni wal kama te brutto na benara na ora nyon ngaya ko pumu dal puma nyebin chulla be mamla tar pum bin chul ko na ya ka kan na bangai wan kan jo nganya ko ko Why? No, no, Mary, I'm going to seven, I'm seven. I'm going to multi-grade, couldn't you? Mary, you're not. I'm going to get up and get up. Okay, who won? Begin. Come here, I'm going to get up and get up. I'm going to get up and get up. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
3: Okay. Okay.
4: You're listening to Yolngu Radio, Melinginbi.

Yo, itu orang yang baik kali kan ambar. Kado orang yang nulun boy ngor. Ngaman ni kata yulung radio on 88.9 FM. Well, a hard head.

0: na mire pop magiol ngo.
1: Yo, tenjang ratu ende beng, tuar kapek Buffalo Boys. Buffalo Boys, siapa lagi nak kon MVP? Ngatil jangan MVP aku. Tenjang ratu ende beng, Terence Kurwewin. Yo, tahu malang itu lakam national kadel Buffalo Boys ngor. Apa lagi nak? Kam.
2: Yo, arah aku papi. English timer Terence Kurwewin. Nelayan mereka orang cuma lah. Dia mawa ngafir milu. Pendri orang meton mulu mo. Loan bayang le mule. Karena le murung le punya mal le mule ni. Bill le wi polanya. Tambah le mule merce nak kun out. Orang angu dia maka rungi rale nelayan. Dia mal le murung. Bo Florius kalau malah ungulan aja mah. Kara kalpo film mah. Oleh tak le mule ni merce bola. Weekend nak kun Saturday. Pala push til nak pun malan tinggil. Terus mula fishing line dan mula jauh bangun kara jauh dari mula zaman kara kagak lepo malam murung boys ko. Apa lagi nya?
1: Yo, kah? How nika feeling? Muni ni depan jajam malu waktu. How nika feeling? Lecho, pray nunggu terumbal. Nabil, how nika feeling?
2: Nera kafe lecho nera jajam malu waktu. Nera korumbal. Healthy ngara jamai. Ini aku brain open, karumbal aku birin. Nih kul takun skill takku jamu. Beli ngara yang doal. Karena tu ka nih aku kulang udin mam. Wang angur nakun aralinin nain ka. Pang orli direction jama ulana. Ini bila aranin angur jama ngara marang mara feeling takku happy life. Nih ngarli aku fun ku marali boys nih aku limur jama birin mala. Ko Florius nih mala. Awal ini happy rakal, awal ini happy olakal, boys kal.
1: Yo, thank you. Tuan nak pergi ngara Terence Kurwewin, Kak Brian kan number. Thank you.
0: Yo, thank you. Nama lengko betul itu dah tambal yolong ready awli.
3: Yeah, hi. My name is Terry Gamola. I'm a lead singer from Nablack, and you're listening to Yolong Radio across the Arnhem Land.
0: Yo, Manmak, welcome to the Country Hour. She's a hot.

0: On Amery Book McNara, Cyril in France, listening to Yolongo Radio via web streaming. Ma, Jojo.
1: Yo, dam de NTV, yo, tara yana tuta, rakka.
2: Nukwa ka, prakpa.
3: Tuang kamu lala, bang, pak, mana?
2: Ya. 1, 2, 3, 4, 5.
3: Lekang aja. 1, 2, 3, 4, 5. Bang, pak, mana? Bang, pak.
1: Thank you.
2: Tambara lukar pamana 3, 2 o'clock na kalki. Tol nga nga rao tanya na na. Wait, pix nga rao lukar na. Yan up kalki ara bida ng nalcha na na. Dala lakti na na. Bida ng nga rao win na maya teka. Kasi yan nga bila bida. Na uto nga rao nga rao win na maya. So, yo. Kakambara yo. Pero nada, ya la cámara.
1: ¿Cómo lo era,
2: Matita? Tú vas a ver la neteca, cale con la cámara, cari. Tú vas a ver la cámara. Hago una branca de carro, ya acá, Naui. Naui, Ana. Ya comió, Naui. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Bola kal ko lang alafon nga ma.
4: Ito lang yung ngayon ko yung
2: phone. Pero, hindi ko lang.
1: Hindi ko lang.
2: Na. Ha? Mawangan na raro. Pero, ma, pamat na napurong ni school. Pamat, gol, balakam na pamat. Gol na napurong ni... Venista, macamnya rupun apa lagi shop lah. Kula benda kau ni wang ah, malu. Anak pengen ni benda raya dora. Unyian apa pun ngat terlalu shop. Tara na orang. Aku unyian apa pun tara na orang. Kedua lagi record jengkang orang. Kadal cina. Mulang start ni ngel tengok belang ni education center na, adult education center na, tengok ni orang. 1, 2, 3, kadua la nanti le pun saya nampen darah orang, mana beli kam child care center orang, ada yang mana bela, undi la nampung wang nampen darah orang macam naui gold malay,
1: eh,
2: pam tangun naunya, anak kadua orang ni, naunya, workshop kadua la balik ni nursery, undi la nampung aku technical school ya aku. Paling yang pun post primary orang ko, unia 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na, unia school, post primary orang la lakanya. Ada menunggu yang orang, ambil wang kalau pun na, unia wang anak pun ko kalau adult education center ngatil mo. Unia lihat orang ngatil yang school darah orang la, ngah 15, na berminyak. 16 million yang ada, belanja. Kalau yang lima ratus yang aku kam work experience ko, literacy jama. Taruk, jauh pun taruk, kerana hati ni jama. Literacy center yang ada. Mungkin aku hati ni first pun dia jama yang ada. Yo, kalau kena perlu le, tak kalau tak paman.
1: Agar aja tem.
2: Kalau kena perlu le, finish cak, macam shop li. Rupiah ada berjam, ada penunya. Aku, mana bro?
1: Nalen.
2: Tuan lah, urul lah, urul urul lah. Unda kah dah, niya? I pelan dah, macam ni. Pelan dah. Pelan ya bro lah. Panik kita lah bro, tangan kita kah anak. Berung ada permeriu.
1: Nih.
2: Bulak kerja. Panik kita juga nak ada kulit juga nak ada penting kah.
1: Wah.
2: Ngatur lepas mana bro drink, kabur.
1: Abu.
2: Lau enam belas, wang kan? Mesti nak beli cermin yang terhekar. tengo tu lango ni tu ke si vekar. Tengo tu lango tekar. Telo ban bapu melil yul nganya. Rikau ko binural. Bala anya. Rangi pu tekar mil minyana yul nganya. Ali de ngana pu ngukay yul. Kalan ini.
1: Baful na
2: kalan ni na ngul hilanya. Kalan ngana pu ngana kalan ngana. Tu namanya. Kalan. Mula kaya lo, ang mga labir ka na lang yung wala nyo orange pa na, mapalit na, neat ito niya. Bali na binagulok ito na, karugo, mix. Bala na rulim na bina na, neat ko na niya. Ako pala ni Martin niya, hindi kaya wadra, nangat ko lang. Bala lumur, bala lumur, lumur, lumur, puko na nangat ko lang, nangat na ni. Nangat na na, kuya na na, yorup pa niya pala, neat lang. Nama ni bulu ni, no, yang net dari mana kulang ini, parah ini, naul ini, unyi ini net, tapi naul ini aku ni, bi, orang yang orang paling murah ya, mungkin mah,
5: iya,
2: awak paling bulu macam, apa ni yang betul bulu, ukan naul lebih bermat ya, marah ini lah paling yang ukan naul, orang aku ni lebih panik lecet lah, makanan ni friends kuih kan,
1: wow,
6: yang ini.

0: Εγώ ήταν με το βούλον άμα διαρμακτάω.
1: Και μην κολλάνε. Πάμε να. Αλλούκα να είναι που να είναι που λέω ένα κουλιά. Παρακάνε ράγγελα. Ράγγελα που γάτι λέω. Saya kalau orang itu nggak ada cium, biar aja lah. Panon deh tau. Biar aku tahu. Biar aku tahu. Apa sekolah ngerti minyak ini golong leh, golong lah, mari yang leh. Pula teka mereka ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, ngerti minyak, ngerti minyak, ngerti minyak, golong leh. Cita minyak leh, nana pernah leh itu. Ipun lah, dia cium, ngerti aku pula kali, punya kali. Mana pun ngerti minyak, ngerti minyak. Ngal martinya ngatnya weh nak kun nak ko ko ko tele ben ole
2: wak eh
1: nak kun nak ko ko ko tele ni nak ko ko tele bejal ben ole ayo ella no na na mal ko ngori ke martia ella no na na mar ni ambe ella na dal kal ko nya mar ga Anak perlu berdap. Angan nak pun gaya orang orang ni. Repo. Gol ya gol. Enam beri. Angan macamnya apa? Ko, nomor ko. Angan macam pesa cara ber. Abel jin gaya ni. Kau angkat anak pun pernah waktu waktu nak luar ni. Apa berle? Tar ber. Ran kau ni kata enak. Kau finish dah. Angan apa orang di taran? Amari tinjau nak wala nak otter nirti.
2: Nirti
1: otter nak le, anu yang mereka kerjil tay kabel taran apa muka yang mereka. Walin minyak anu le pulang ke nama dia. Beli na, kaje. Walin minyak kau le, pengal pengal apa merahin pol bapa kau. Walin minyak le, kapur next day jaga school ngan anak minyak le. Ngarap kopi anu pokok mereka tay kangkai. pamal ngare ni bin chulor dar pamal
2: mara tare ngo jo tarain
1: mi wala la koi ro koi na ay wang kan jo miak tonga nya ngoni miak koi puna no no tya buko mete bin kala wala buko mete ngare ni wak kamate bro wutu na benara na ngare ni ngaya wapu muda pamal ni bin chula be mamla tar pun bentuk kau nak akan ni lah, bangai lewang kau jangan ngap, kau aku, wah, no, no, mari orang rim seven, orang rim seven, mana for multigrade kau ni, dah, mari orang, ayam macam apa kau ngaji apa dan di cem, okay, who won, begina, kau ni apa, apa je nak kata, ya kata orang budget punya, ni okay. Ni, kanal pia. Nal betao.
2: Nal betao.
1: Nal betao.
3: I'm Camilla Derry, Managat, and you're listening to Yolngu.

Mereka mana guru memang ada memang ada mereka nanti yang ngajar ngajar dia. Ya.

0: tuala
1: arairo manika imi aman yako wata longorma longorma wada dirimla

Ya, dole mana kayak ayah bapak tu nak koran na, kurang ayah. Kurang ayah ngadil ngoblan-blan. Dore ayah mana kayak ka bijena ngadil koran dan na ngadil ngalapal. Adole yang ayah ro bulu ya bapak tu nero tak kudo yeda kemerit na. Oni ayah mana kayak na ya ko yuta na ayah. Yuta ko mana ayah ro. Abalanya.

0: warmer ngare kunia dengare pamar jadi ya
1: kulang ubaro periani ngalem bawang di gula menyala ngoranga pamar jadi lah.

Aku ya biara kalau kata mana kaya yang tunggur jabai ngui satu ada dayu nawi. Oi be, ya kang ada kalau gitu. Oi be.